0: Ashir?
1: Mazin kau baru pergi lawat tu ni kemudian.
0: Kami kahala itu lawat tengah ni hari dengan gagendak dengan itu mesti boh mati wifa.
1: Hari hama itu boh mati orang mungkin anak yang iya ni.
0: Hama gagendak dengan boh mati wifa mesti. Kamu kau sama dah angkut dengan musim samadu ada cemik mi. Madam ayah ane dua hari demi fudar ke datur tau ke mihun unyeda melave ulene kamam mi balani.
1: Baru tu milih ni, kalau tak kamu kau serakka beti biar datur ke mateng kamu hadang korang ke bujeh.
0: Member sama wara. Bodang yel timas korang sadamati kantat kamu mih kau sebalal deh. Ehno. Kamu araf misalnya kalau life check ada bahuri to.
1: Noni communication tak kini to. Mami tu zima sadah kau tu nangalu.
2: Halu irad kerana kami ogut teranggal.
0: Ibrahim, kopi apa ni tu?
2: Nona.
0: Hama isi dah angin ni. Aneh hing kamen ni.
2: Itu ru kamen neng irad kerana biya.
1: Ya ogut aku tu. Kalau musim kini tu, musim wakat demi dah kada orang kini berani tikol.
2: Musim ranggal.
1: Ini ranggal hisap ikim asin ni.
0: Waroli.
2: Miremi tibi kumbaya.
0: Mere miti bi alun me nasid, oh kacau mazin.
1: Alun me mazin nenu nasid.
2: Nasid wa mazin na ahmbiya. Idu ati bomati ganu. Idu ais kari wajje. Bomati ganu nana ide.
1: Ane kompesen labe aku ini mahembagi tengah ricike.
0: Ahmbi malu me ranggalu kaldi. Idu
1: kari wajje. Idu ati afora fasuga. Ranggalan nanto.
2: Ranggal.
0: Ibrahim,
2: Allah.
0: Aduh, kehiha, waraka, sagafi, idu ke kuliwarta, miada hamaya, eru ekolonu kuliwarta, miada hamaya, kehiha, waraka Guinness dewe kama gabul korang.
2: Lailah ilallah, ini zaman gaharum kuda eru ekolonu kuliwar miara kono kule. Eru idu ISP ya idu ke tindu bodu beret dehuma neshuma. Me ane. Mula rasuga, bodoh baru jahamun, nasamun, diri hamdarin naik ke datang. Mihara mesti ege lawa ege, tangkolan hanang ebur.
0: Mihara, eru ke evis work haman eti itu mihara dengan ma, ini tu ke kulo.
2: Mihara na, mihara inna ni, kulo kudin na, kulo hunna begeng ekalab ni, peredu inna ni, deng ituru. Pulihwaring aning heng hawa arwa, kalau kami kulla.
1: Akhir zaman ini ye mihar tan kulla, doh mihar kuli keti puna kasi. Wafii berkoti gosse.
2: Ibu zaman ke lawa mihar umur berjauh mami uzit.
1: Nih, eru ke orang na bilad dafine gu mami, kan kami nove mihar
2: doh. Kami nove mihar.
0: Kini begem bay Ibrahim, kini begem bas tu mimi ugeni.
2: Mihar mule luang puding, ahannya hiwa betul gaya puding. Jadu ganda ni kan nengya kam kurang.
0: Nasang, bodber jahang.
2: Bodber jahang nasang dengan airu le umur memedu umur kami hum dia kam kurang ni.
1: Kam airu ke sana, airu ke orang luang puding, kam airu ke bayar nuan bayi kan kamu kah?
0: Tede.
1: Isamanu ke luang, kam ulen tak kumis bayi airu ke luang bayi.
0: Bayi.
1: Embe jai, mihun ke bayar uang airu orang ni kini bayi. Isamanu ka.
0: Ekuden tiba nak kulit balam. Ibrahim hingga bela yang adu hal mah, kong lawe jahal demi.
2: Jahal deh ni, terdu bread kulam bukari itu lawe. Orang kata nasha kahal bukari itu lawe.
0: Mere, mihah bandia agi dek.
1: Mihah bread kulam bukari.
0: Anek kesama nasi itu anek bandia naga unggal dah agi.
1: Tahu ni? Nek orang.
0: Ayo kumpai kahasa kulani.
2: Asal kalian ni, kami juga keadaan TV huri ha, perata kerja, deng nasi dua, mazin na deng FM tema.
0: Ni moni? එම ඉබ්‍රහම වර භාජරයක ගත ඒදු ාරි
1: බාරක මිකළ මර බල
2: ර
0: වර භාජරයක වකය දන්න ලව ජාදය
2: ආද ආදේ.